0: fon bay guide la kembe men nou.
1: Bay guide la kembe men.
0: Si nou vle fè chemin sa.
1: Fè
0: chemin sa. Se pou nou jwenn yon moun kondwi nou.